0: tu.
1: Abang
0: ada
1: tu
0: tau. Udah. Eh, kau
1: bisa.
0: Eh, aku bisa.
1: Aku
0: bisa.
1: Itu ni buat tu mana? Kita harus beri beri ni buat tu macam ni. Bawa. Eh, ini tu bawa ni bawa bawa. Supaya jaga boleh pariu. Eh, ah itu bila lagi bawa supaya ni. Kau yang tahu sila awak ni. Kau yang lupa ni aku. Kau dah keluar dari sini. Kau ni mana tahu sila awak mu? Kau ni lagi dia ni. Eh, tu aku pun tahu sila awak ni. Eh, tu tahu ni. Kau yang lupa kau dah keluar dari sini. Apa untuk kurangkan orang ini masih belum?
0: Esok.
1: Ibu jual ibu berapa kira tu? Orang ceri ni, boleh sebut banyak ni, boleh ni sabit ke tu? Kita nak orang ini sih, nak okey. Orang ceri, orang ada nanti faham.
0: Orang cawat ada faham ni. Bami Sunday, cuba yo, ajaiblah lagi tu ber, orang cawat ada. 09063352 oju opo ele da bi ba wa da si ti aro toni ko to ri pa ma lo mo sile mu pe yan kan mi.

Ibu Onyara, Okwima, Ibu Onyara, Okwima, Ibu Onyara, Okwima, Ibu Onyara, Okwima, Ibu Onyara, Okwima, Ibu Onyara, Okwima, Ibu Onyara, Okwima, Ibu Onyara, Okwima, Onyara, Okwima, Ibu Onyara, Okwima, Onyara.

Okwima, Ibu Onyara. Okwima, Ibu Onyara. Okwima, Ibu Onyara. Okwima, Ibu Onyara. Okwima, Ibu Onyara. Okwima, Ibu Onyara. Okwima, Ibu Onyara. Okwima, Ibu Onyara. Okwima, Onyara. Okwima, Ibu Onyara. Okwima, Ibu Onyara.